de balam taki hudum henge nyunya ngapiri kudel de ngu yejimi bimi yulam gade don gurtego.